0: kono mauri o kay no ro ke asan katoro ke bin ngoram mentirun kar gin ngorom aw eno ro ke gin koyum jom gurtan polo yesa to bota ke bin mauri o to kyor ke in kame tuan tia kin pa ina kara ko ke ni pon na ke ro to kin kilibes dimen nor ke re ibu sin kai tapi wa ben jon mate at the hand of virus ayu to ro ke re kata no tagi pusina kono yon to kai bin pasin sia de nv on ds ike yesa kame to aki ai to ro ki aki asan de ke ri ye jor kyan no ro ke me mo sin timet Itu agaknya lebih dapat lagi. Kau pun cawan ada ke WHO. Pak Ewa, kini kau ini kau ini yang nak ini tayar. Ibu kini jatuh kuan ibu sini nak cawar gayu. Nak kau yakin nak cawan ada. Esok dia kari sendiri tak kau ini kiri bes ke di KUC. Itu agaknya pak cawan ini perai pohware. Ia ni ibu ia aika ia itu tak ini ia kau pun orang kau pinter te. Enam mana kau mandai dan tu bang kiriu. Eruka. Kau pun cakap ini kena ke sign language. Itu aku disenaru rumah dia kari saya yo pak. Saya akan terpakai para. Oh ya, saya akan untuk yang sign language. Kekan kita nanti ada. Ada anak orang yang inwarewar itu nasi negri pes. Akhirnya kami ini nanti sign language pak aru yang dia tadi. Yang kata ni aku senarai terpakai para. Apa wayu rumi. Ina nanti di kayu. Anu mana nak kini. Menjadi global partners di Amerika. Esok itu orang itu yang dapat nanti kari ni ke South Tarawa Water Supply Project. Ada tapi macam orang wakin kat dia macam tuan, tuan itu environmental. Nah, ada itu bodoh nama tak kita environmental and social safeguard. Jua itu apa? Okay, ya sen kerja panjang nama tak kenderan nikah awa, aika isu awa masih. Itu aku dimana sen di safeguard. Pak ya sen nori men kat macam tuan pertapa kan nikah awa aika antemai panraya de ampo capurio pangan capuri mana beri beri. Pak asukun nori ya ni sakit anak yang mukuri kat dia ini kerawa iya. Yang anak makulin kata orang ni nana tangki cakar kita kayu, apa yang di sini tahu boleh kayu, mereka tanda pada ni kota ki match dah utara. Tangki ya ki anak kata kita kini tahu kan, anak pun kalau kita tiran dari epamia ki nak koyai, ni nana tu payu aki asiki, yang tanu orang kalau kita tiran dari kerawa ki, menjadi makasi desalination plants. Tiran mentang ya kan ki anak makup taki nak undang sini mereka, ni nana tu betul yang payu, ni kau aki asal ni nak ya kan ni, orang orang tu betul betul. Esa nak sentuh nauru ni kapata, kianono ada onian arah nauru nakon nero. Nama nauru di presensi ni kau wan, warakan dipira nono ane, nubi merubah sanuari, ata bu presensi area. Pahingan ke, erang ini kena nauru naran ane ni kapata cawan ada, nangke emon digi nama tana, macipita kini narana. Ina pon kami mencong ariki, dikian roy tiapa, anak tete, aw kena kena. Nibawu itu sentuh ini kau pun, aw tengah ni mohon bentanti ya ke, aku sentuh layan, ika apa cuka. Cekosi ibu kini bisa kini naran nauru. Aw anda re, ia pun dia on wawa. Cekat ini makoro, ini masih dia tanti. Agi hari yang kapata, tetira ayapu. Cekat kerim minangkan pun karawan. Cekong ora, aw Ukraine nuna ia ometa. Zero pa ini dia kiroi siswa. Asal kita yang kini hiwan kawan PCM ba. Nimu anak kapungan akin ayaran. Ia kain aku sekarang tu. Aw tahu ibu kini tawan tuan caisin. Agi asal ini benin karawan kemakui. Nikata meruah nak koyai. Kata meruah kan re, ia pun cuka kirim South Korea, aw UNICEF. Kita kui misal, pa ata bentar meru ata yang nonor kiri kapta BC me antara anta yang kiri, atau aku aki ati ti yang ini, ati me tuan tuan itu nere ikan tengah. Jika kaya rekarawa kini buat tengah wabi mewu, or wabi me awu di bersenti nonor kiri on BC, apa yang bentar meru busin ayeran. Me an nere ikul me tuan yang kiri ni, aki ngayeran itu an karawa tu moni bubuk kini kui ameta, ngai ati me tuan ayeran nisasana kini awan me temet. Kini bersih meru awu di bersenti. Tapi entah pun kuah-kuah, aika aki yang kita meroa, ia kain nak usahkan aku. Asi abu ini mewujud bersenti, ayah yang apa ini, jumpa bayi macam tu, itu anu. Ingin nanya, atau lupa ini kuntu yang kiri ni, awak entah punya senti, dia anumba, entah puni bubu kini kuiya. Tapi macam mana jangan cawam itu, aki amnya kan tu yang komunisi, aki amnya yang ayat teraruah kiri ni akan. Esan Prime Minister teraruah turun, Chairman Manele, nang anak putu kan aku pun pilih channel aku wakar. Imain karawan terlibat ini ibu kita Prime Minister turun, apa nak kontrakan berpunggai. Terlibat ini yang dari pun turunian takkan Manele. Jekosi ibu kita kini mungkin nak tahu saya kan tu bukan aku. Ike ya tu kita yang macam nasi wawang ini dikit, nikah diri, men awat diri dikit, ada apa dia ini kapan ni. Aku wakar pun teman nak ada itu ini aku mungkin tahu saya kan Manele at the National Unity and Transformation, kini GNUT. Inanun mes, ay inanun yakin na tinapuan Prime Minister, med matanungin sa kaitar ay Matthew Wallet, ay tirita na yapati itantay, aki ay inomita, ay manase may lang. Ayon kapitin tirongorongo, rongorongo naon nato. Yasan ko, ang Christians America ay Donald Trump, yon Beijing, dagatinipong, yon ipaw na ay Air Force One, ang daging mimitong, ayon kakamata ko upos mga yan. Ndoko na yu, ay napon kaisipo, ayon meruro, na anakabata ko ay Xi Jinping, yon itira ay kaarangin kakawa kinakon nataya, ay paay ay karikin chon nato. Inanun dokoran itu ayo, ayo pun main, awak nak pun meruru tan kiri dekai, ada arah nak pas superpowers, yang tu yo kini pun ni dekai dekai macam tariffs, ci ka yanga to yon de baka way ka apu ci po ka yon Iran aw aron din takin America me Taiwan ade ti meto ngara ne saina pa pon te wana makro ne pen e tra ne pero kon Trump de ta yeyo pa enai tra ne saina e imeto to worki ni ka bota woki me ro kona ce ten mu wote nga ta bi me suwa e ri gyan nka yete meto de sisira ki yo te ki kukuri na na wagi po ka ade bo to ka ye itrera ni bo kana Iran de Middle East ena po dia in kamen karawa ki ta mananga yo ina non mes me e ma ta ona ki ke ya wakin ta na bo ka America o itrera yo Iran te bo bo ka re ya ka wuke ka nga ai ka bu bra na kon jon na a wa kan tu gi no ron men tirun kar gi no ron
1: Wata ye na wa kina pe angai pusmaya ni po me ipukin ta khatoka me te ran teri ki ayo wo wata nga wo be ma no wa na khoi mi metan ni naro po ta ki nai ne anata pani ma khuri te tau te kha kira kan na pe ma khoro po ta ki akia ki me na yan tau te kha KCCI o business me kampana awai pun te po ta na me tani ka bene e ku kuri ni ka tanwa ta ka yan office te presidents pa yan nga khau ko pusmaya ni po me ipukin ta khatoka me te ran teri ki ayo wo wata nga wo be ma no wa re wa ki men wo be me suan ne teri o natoki ni mewan sun wo watanga wo pimono wa ibukin me harina noya iron to komisin ikakawa ki karina kin nampo me ibukin jo meta e kota ye pa ye na makuri e san koroye kakawa ki ibukin na pera kiripes pa en khatu kha ki na meteran de sura ye yo jo meta yo na ri ki patipenda ni katoto na ko yara te merron rikira ki ibukin kairan me awia nakon eroire nakon tai ai kana roku o wai kai kai ni pere ibukin te ka to kametera to wana pon ana to ka bes kripes ari e kai nis me anga nakia ai ka ata pe anga kero ni kina kia yon kripes ibukin ka khanda ton kororoin me te me ni na yama kuri ni kai riri e kari kira ke turu ne pai ni kripes me na pota na meta o ni kara ha kina kini kripes ntio am na pe wo wa pon na ka mo Kiribes, awa yu ari anangana kiwa meta hika asan ka roi mu yokuwa yan tiaru. Ari irangi na kuroi ndita ya emeni bukin na napota noa meta kiribes. Rona ki metira peka unika iiri ni kiribes. O tameruwa na yamakuri ari na kakairi iya hika an kiribes si bukin tapeka ndiki kiribes mekaturu ni payana. Tenua, ponna na kaipa nga ki nini kuria kiribes. Awa hei ari anangana kiya yu ameta hika akaroa temakuri nini kuria. E ili anako, onne kitabe mekapua ni paini mea wia, ni buukia, onika mea wia na kia ari. Kita kahang anang anak ina penaki akaroy makuri aika ariana ko ni kakiay buonganan mayawia ibukin katime tuan tiram tikawa o ay tipotan na meta tikawa po nabuto kantoro ni paini kiripes anang anak yung meta kiasa ni puha kata meruan atungan naran ni kiripes kini puha kanakurawan na nawagi kiripes ibukia kaina na yakona pa ya ariana ko nda pekawia o na yatatay ni kiripes naron tira pekaw no toto temaye tikatay maniape kitiaus Tukuru penna o rapekau ni kiripesiri kita peuwa o wai rapekau wai ka apu. Tekani meuwa, pun roiroin rakante makuri. O wai yuwari anapundangana kia yo ameta kia riano roiroin me rakane ya makuri ibukin tupahani kainanun tupotan no ameta. O tekano uwa punikani kinayen tepe kumaha me tekokone meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangananoia. Ntieru ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. O rikira kini ka upain tupotan no ameta. Nakia kandani ngani puya inanun temen. Ne wapiki era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andiki na peiro ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopiste Linux yon Christmas, ki anopiste Peristens ipairiki. Ibukin gani karinakin ami ipuome ni pupusi, ibuki mi kaunsira yon nape, o kama pusi yaki, baka makarini ami ipuome na anopiste opi. O ibuki mi kani Christmas terai no tapo eran, Kamapusi yaki baka makarini ya miipome na nopis de Linux. Ibukin pungurungo na epanin o reita ki mea nopis de Peristens yon nampandari poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are eto kaya ikaparaparahana.

0: plastic the plastic the plastic pun to wana de menge na ngura kura na urupai na kunya na reita ni meau te giri bes he mua me itaari on jebe awai tea e rota tanon na pera e rota merurungira o to wana nabe pa e rosi era kaina maraki me merina ramerawa
1: Niko, kwa tanya era in mais te menge ndare yon te pike minti o niya enako eh?
0: Kwa yiyang no, ipeni burangan te menge ari e mua mentina andraba plastic bags takeaways awa mai sirik punta kamimi pai pun sagi tein kiri pesei are unkua
1: kwa kikiwe o ngine menge ikai kontenan plastika kisi tuwa na tein kamene na akia o aiko na pimega mene na imi
0: ya irangan na taia roi baya aruko me ya menge ikai
1: digo tokobo kosme mene taia pa aruko me ya menge ikai menge ikai pun menge ra kakiareke men nota nakin kako me sinanik toi rom do na montai ni pua me taia kana kore na koina jaga Apun nak kau naik apun nak. Mengai kai, eh apun tiba tuan sih kau nerawat panin. On tibis nara nerawa, inanun ror neror.
0: Ya kian gay tu wayu, iyang no. Masa kian nerawat ane biar kabat nama raki nerawa.
1: An pun tuan sih raki, iyang cokwawan. Pari ika, orang kita nanun. Aku nani kai way plastik kai kai onikang. Nano nasata ikan ne parotaki, oin kana ramen nara nerawa.
0: Aika kami aku rana be, sabun nak tapi payo ngai ya ika ika ya kes nama ngapunikani.
1: Ngai royan, wajah kang angat tu guna meyeng, pangkana aku buka plastik ika ika, aku buna nak guna rota merubungira.
0: Kya kya ngai rang kami, ngai pun temai si buru buru yang urupai tepai ya te plastik.
1: Ngai royan, orik, apa rayu, ipun rang bari orik, pangkana si metoni kapungana meyeng ika ika, orang itu untuk kina, hari aja uai ni meyaka, mete plastik.
0: Kau kimi tenyawa, ibu nasi roy tu payah nukut ayakin na. Karena si karawan yang waya roy, awak punga nakin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awak teminis. Me ana urupai nak guna rereita ni me awak mete puatan ibu ibu. Esok nanon diri kimi ririki.
1: Apa nan roy ni kau itu?
0: Saya kata kepain ni kami anu apa? Me ni katokan, oniya ni min awak ikaw rereken kapunga nanti plastik. Siri ini bau tokah tu tokuana. Kau ini nang kaisa kibu.

0: kona meori. Awai ka yam nongro ake apo to haki meron melat ni mangana e ECD.
1: Kona meori awai ka nongro ake asal ka toro ake bugin nongram mentirun ka gin nongro. Aw en awara ka gin koyum jon buritan polo. Yesa to bota ke bugin tinauri ako to kyor kin kame to ante yakin pa ena kara ko ke ni bon na ke aruta kin kilipes dimen nor ke ri ibusin kai tapi wa ben to na ta at the hand of virus ayu to ora ke ri kata no tagi pusina kuno yon tukai bugin pasin se ate mv on ds ike yesa kame to aki ai to ora ki aki asa ndike ri ye to ora kyan ndo ora ke me mai sin timet e de agnana be bota ke ko pon to na ke de who pa e wa kin kai ni ka ni ye na kai ta ri ibugin to ko ani pusina kuno to ora ke yo na ko ya ta ndo ko to na ta ऐसे तेकारे से नहीं तक यौन किरीबस के जिके यूसी जैकिंग का बात वाली पर आए पोवरे यौन इस इबुगिया आई का ये इरो तक नहीं खाऊं ऑन का पिंटे ते एना मोना की बंदे इधर तो बंक करियो एरू का तो कौन की ना के जे साइन लैंग्वेज इतना कुछ सेनोरो रोमन तेकारे से आयो पा तेकन तो पाई पर Ayan teka akan untuk yang sign language kekarikan antara ada anak orang yang inwarewari tenis ini kripes akhirnya kami nanti sign language pa aru yang di tak. Dengan teringat kau sini pun terbayar para ayu wayu rimi ina ciri dia yo ane mana nak ki menjadi global partners di Amerika. Esai tu orang ikiran dapatan terkarir ke South Tarawa Water Supply Project. Ada tapi macam tu wakin kat dia macam tuan toilet untuk environment dah. Nah aru itu bodoh nama tu kita environmental and social safeguard. Dua itu aku esai kerjai panjang nak tak kenderan nikah awa aika isu awa mesia. Itu tu mana sendi safeguard. Pak esai nori mana kita tuai pertapa kan nikah awa aika antemai panreya ampo capurio pangcapurio mana beri. Pak asyik nari yang isaki anak yang makuri kadikti nikarawak iya. Yang anak makuri kata orang ni nak tak kita kerjai kayu. Aipen di sini tapu aika meuri tanda beri nikutaki match dua tera. Tangki aki anak tu kaki tapu kan. Anapun kalau kita tiran dari epamia kini kau yai, di mana tu payu aku yasiki, yantanu orang kalau kau tiran dari karawaki, menjadi makensi desalination plants. Tiran yang mentang yakan ni, kau anu aku taki nak undang sini mereka, di mana tu betul yang payu, ngan nikawa aku yasani nek yakan ni. Orang orang tu betul betul. Esa nak sini nauru nak baca, kau nono ari orang aran nauru nak kau nero. Nauru tu beresensi nikau wan, warakan tiran nono ane, nubi merubah wan sanuari, ada bu beresens airian. Pahingan ke, orang ini kena kena urun darah nanti ni kapu tak cawan ada, nanti emon dikini nama mana, macam kita kini darah na, ina pun kami macam hari ki, dikian roy tiada, anak tiada tu, awak kena kena. Ni bawa kita sendiri cakap apa pun, awak cakap ni mohon dengan tanti ya ke, akuas sendiri yang ni, ika apa tu ka, cakuas ibu kini kita kini darah nauru. Awak anda ni, ia pun dia on bawa, cakap terima koro, ni mahu istiak tanti, agi area ini kapu ada, setira apa. Cakap kerja minangkan ni pun karawan, cakap orang awak kerana ni orang yang mana. Zero pahaya negara kita ini siswa. Asal kita yang kini ni hian kawan PCM ba, ni mohon aku pun anak ini ajaran yang kau ini aku sekarang itu, atau aku ibu kita tuan tuan jaisin, ya ke asal ini benin karawak mungkin ni kata meruah nak koyai. Kata meruah kan dari apa tu kau kirim South Korea atau UNICEF. Itu UNICEF. Pa atau benda meruah tu yang North kita kapta BC me, jalan tu yang kini ni, atau aku ke ati ti yang ini, ati me tuan tuan itu nari ikan tengah. Jika kaya dari karawak ini buat tengah wabi meruah. Or wabi me awo di besente to norgi on PC apa ni zamero busin ayaran me anare yakuru meta yen kliniki akeng ayaroi tan karo to moni bubuki no koyameta ngai etime to ayaran nisasana ki oni metimet yen besmi me wabo di besente tayen tabo ko kwa aika aki ran zamero ya kain ko sinanu ko si abui me wabo di besente ayi yana poi ndabo pe me to etono ingen nani otero poi no kunto yen kliniki o yeta bones intei yon mba ina poni bubu ki no koya te pime tu mona janga chometa akeme ya kanto yen community ya ke amina yan ayetara ruwa kliniki akan yesa na prime minister ntara ruwa tormun e chairman monele nanga na puto kanu kun pide sheno akovoka imain karawan tinbieni ne ibugin na prime minister tormun e po no kontra me pon ei tinbieni ne anare pon tormian tokan monele de kosi ibugin na ken megnan na tawte ka antu kiano ike ya to ki yan tem Nisi wawan diriki, nikah diri, men awat diriki, ada apa dia ini kapan? Aku baca pun teman, nampak ada itu ini aku menerima tahu tak? Mana le at the National Unity and Transformation, KDG and UT in an mess. Aye, ina unyak ini nampak pun Prime Minister, macam mana nungin cakap cara Matthew Wall, atrita najapati cantik, aki ainometa, mana se my lung? Aku kapan itu rongrong dengan nak? Ya sebab tu, ada presiden Amerika Donald Trump, yang Beijing dekat ini pun. Yang ni pernah Air Force One, anda ni memitung, anda kau macam tu, bukan main. ndoko na yu ena pun fesku oni meruru na ana kabota kwa Xi Jinping yoni tirai ka arangi ka kawo kin nokon gatai au pa ye kar kin chonada ina non ndoko na tayu ai wo pun men au ana pun meruru tan kai ri dei kai ari arang pa super powers yon di yokin pai ni de gere ke me tariffs te ka yanga to yon de pa kawai ka apu te pu ka yon Iran au arun din takin America me Taiwan ari ti me to ngara ni saina pa pun te wana mokro na tan etara kne pero kon Trump de tayu pa ina itara me saina e meto atwoki ni ko bota woki mer kona tetan mo wote nga tapi me suo e ri kyan nka yete meto de sisira ki o tiki kukuri na na waki ni puaka ari bo toka ye itrera ni buaka na Iran de Middle East e na podia in kamen karawa ki tamana nga yo ina non mes me e nga tawana ki ki ya waki na para buaka America o itrera yo on Iran te bo buaka ri e ka wuki ka nganga ai ka bubura na kon jonat a waka ni tuki nokorong men tirun karigero korong
2: This is my ocean This is my future, my choice.
0: The plastic when the one at the man and Angora Gora and Urupai, Nagona Rita and Melty Giribes. On the Itali, on Jeppe, our idea. Erota Tanona Pera, Erota Merurumira, Otto one another by Rosia Rakaina Maraki, Memerina Ramerava.
3: Nico, what I hear in my stimming in the way you want to figure me into near and away?
0: Kayang, no, if any Buraman demang yardy. Imo mentina andaba plastic bags takeaways awa mai sirik punta kamimi paibun sagi tein kiri pesei aremko
3: ko ki kiwi ongi na menga ikai punta plastic agi si to wona tein kamena na ki ya oai ko na pinna kamena na imi
0: ya irang kan na tai roi ba yaro me ya menga ikai
3: lego to bo ko fem na tai pa ro me ya menga ikai pun menga ra agere ke men nota na kin ka ko me sinani Toi rum do na montai ni pon tai yang kana kore na koi na jaga aga. Apon nai kona ya pon nai. Menge kai e na pon ti meto en sikun na rota konin. Wan ti bis na na rawa ina nun ro na ro.
0: Ya ki ngai to wai yo. Iyang no. Me sa ki rota ne bera ba den na mara ki me rawa.
3: An pon doin si jira ki. Yang to kwa wa. Pare ika ori ki tena nun. Akona ni kai wai plastik kai kai yoni kang. Na no na sa tai ga ne ba rota ki oin kana ra men na rawa.
0: Ay ka kami akura na pe, sabun na katay pa yung ngay ay ikay kaya kis na mga bunikani.
3: Ngay ro ayan, o tsaka nga nga tuwa na may yay, pangka nakapulikat plastik ay kay, o bubunan na kunan rota merungira.
0: Kaya kaya ngay rang kami, ngay apun di may siguriguri na urubay tapay ay de plastik.
3: Ngay ro ayan, o riki, apir ayo, ipun rang mori riki, panganas di meto ni kapungan ay mayang ay kay, o ay nangyo kontokin na, hari ay tiyo wayan ni mayaka, may de plastik.
0: Kau kira dia ni apa? Orang bunyi seroy tu payah nak tanya kena. Karena sekarang orang ni yang orang seroy, orang kapungan agin plastik kai kai. Pun si nanan tapi orang tu minis. Me ana urupai nak guna la rate ni me, orang me tepuat ni pipu. Esok guna nanan diri kita meririk.
3: Apa nan roy ni kau itu?
0: Sekarang kita ni kau menua apa lah? Menikah tuhan. Orang yang min awak kau beri dekian kapungan anti plastik. Siri ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna metemenna, leboni bukin ani kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
3: Punan, petau teteak, makuli ay kawari erike, aku nanti pati pitaki, ay bubra.
0: Plastik agi si tokuana tain kamene nakia, ipunan pesi kapunga nakina, mena urupai esiku ina non doro meroro.
3: Tapi busini roro, pasau wai ni kari kepen to tokuate makuli ni kamenyeng, amen kari kapera, pa.
4: Kiribes te popoto! Yay!

0: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kepu kameruan pongin tomani pong tomar.
1: Dan yang harus kau nak pun ni kau rumah mon tak kahwa kita kira ngaira kain kripes. Ada pun pungin tu mana pun kita International Museum Day. Hawa tengah wapi mau nawa. Ayuh tu mana tu pun ni bukan merun tuan mata. Eh kat tuari tiki ada kau rumah kita kahwa kinte museum irora ngaira kain kripes. Kini kita nak narana tu mana pun kripes tu tuan mana bukan na bentar tu peki. Ada itu no tuan day kat tu kamera ruai yo. Inanun nama rapat tu tau tega. Pota kini makuri tu kini katay. Aw apa inanua kita min Ministry of Culture and Internal Affairs imangana office ni gatay na tera o tumampong kite Culture and Museum Division. The International Museum Day e pakara to pino anuan me ni katuari biki ikie tagete na kipatipong ni kauring are e po to hakiro ya ben teo nate ay kakakakoro. Deri ke yo o kiripes te na wakina anapu kameru numua men te pimo anuan me nako numo pime wo anime wo watenga wo pimo anuwa o inakarawa yei kamlo na na wakini kenes metepo to niyong on deri kiei Data kiai ni puak kami yang memerapata, asyik kain anak tax force yang merapatan diperang atau manipun. The International Council of Museums ke icon, peringai terapata, kenapa kita orang nape? Arey, itu yang memerang kami kalau nanti pun ni puak merwayo, ni katuari diki iki. Kos, nak puan apa tu ni yang menteri diki? Kain museum uniting a divided world, kita nara rai rai ni kiri pesa atau manipun, kasih tu wanai rantai itu ki atau hati. Menteri diki atau puak ni yang menghati ayai kahawa kita. Tadente museum ke teu manipung pavento wana de tapo e ekonan to pai erura ni gastito wana ke ni nanen darakate te itagira no meta ko ko gurun da utia ka kisna ko meyai oi boni tera na ko a questiones ye men kare ke ko ko gurwa ke teu na pe esita hai ni me kai ye ire ni me ta ta na ba te museum na pe ka ko gur apun di ki pata apun de ita ke merna ye re sin no meta ka ko gur on konan waru ko arun te ki ke ri nanen te po kaniya on ga gore ke ki arun te ko ko gurwa ke lu tanwan makuri bukin tepungan pun makuri nda isa kion kata nero me communities o pota ke naro nako yata insights kitab o kia san ta ke tena ki naro world war relics ke imin meran pae ni poka ke keso te kongura nako yata pota nome ta opus maya ye nako nto manipung ipikini karawan ta kane liya pe ke te tua inanun o istena ni kun to manipung te kawa beri na karawa ki numa pi mea uwa ni me yon kuru kana ki namara ke nikiri pes naron na isai te mei te piro te papai te tou o wai te pin ina karawa ki te kabuwa yu ni mani epen to manipung ipi kini piu men teo te pime to wana iti nga apung ni karupua teo uwa iti pakantai ayu are yu ki nako imi ni kapeni o ameta ake yeire pe kaumi yon te kuka o wai tabi uwa riki ake anawakina ki pakanwan te pukameru ipukin te pung ane kamdeni li busmaya ki o ameta naku emua meiru ya atende communities ke pota ke meni kawa nako awai pun no ame tanako aki ako na ande ke roko mi nora onne liate anakanua obisi ni kate ina tera eto manipung te pute niya ngori kari ati pata ki kaede nako eka kawa ki ndiriri keigo te o manipung eka sita wana ira ndiri itaki o nda kate te itaki me obisi ni kate ina tera o te o manipung ipikini paninin mong rongona ayu wa mpangura ari ya puto kaki kanakwane nante pota ki ni makuri ati Ministry of Culture and Internal Affairs ke nte pota ki ni makuri ipikini kate O wape inanwa ni maanga na ayo kusin katein na tera ito manipong.
2: Awan ingkar nana rongrong respons tani kuas pesan orang raya kini nak ingat ini nak kan tani apa apa kita pun berang ini meh tata idom terongrong engkau aku orang kaya dari kita mderio ayo ne pangkat ni teteh nang tauran bismaya ratarebon yang istuan meh wakia tapor wawa awa istuan meh wawa. Ngkuero kona manika uko arara inti tayi ayita itapara kia kona angani ni busmaiko. Ngayi maindoro kona ratarapun, anna katangana petakatang tangi wadirikeyo.

0: Con la meuri tenim a guàquia, que tal bon meia.
1: Jadi mohon dan hari gan gamau di takam game purin saja saya ya mengawin mana tu dari resmi mana nak ibu kan depan orang kena nu aje aku kata tiga nak ibu aku kata berapa nak untuk ibu nak kawakin nak ibu ya kata tiga orang yang nak kawin nak bawa si besan kata ni senang ni mana kata hari ya akhir orang kena tapi ya mungkin depan saya ibu nak kain meraus usik aku tu korosa. Tari, akhirnya nanti angkanya naus dan cara itu dengan nama pun, mana boleh industri tak kira, mana wakil buat aje ni di cerita aje mana ni show anda punya, mana boleh ni tanah sih anda tengah, mana boleh ni mewu, tetapi boleh ni ni, teru boleh tiup weeks, yang nanti angkanya kawin atau mikiran apa ni mana je, awak kat tiga ni awak ada urusan nak kau yara, usun kat sini, dia kan awak mana depan awak depan dah ayuh. Ya kerana dikira ia nanti ini nanti panan ini mewah ini nanti ya itu. Ya kerana pokoknya kita mewah dia bayar kita nanti utain. Nara ini kita dikira ini nakoi jadi rawun mukul lagi ya. Akhirnya kita nanti angkai nakoin. Ayah ini yang ayah ini yang itu ayah. Ah ini yang ini. Akhirnya kita nako pesu ini yang ini. Akhirnya kita mewah. Ah nanti tu mal. Apa kita dikira ini kita ini nakoi ya. Ah mana dikira ini nanti mana ayah. Ah ini adik aku ini nanti mana tanggung jawab so. Ah yang kita dikira ini. Kami kan kira sen kami ni kerana mungkin bukan orang orang terima wah ke orang tayu, akan mesti kerai, kan nak apa ya orang tu, kau pun terbukan tayu. Ya kerana pokok itu terima wah dia kau nak kerai.
0: Ayah ramai nak pangkuiti, rana kita mekan di orang tu, kan orang nampak kan tayu, orang tu kan orang betul mantai dia memang sama mengat apa pintu tu, orang tu tidak tayu. Maya sena, bus Maya na pangkan dera tarbon nero kayu. Maya udah terima uang, kaya aku tarbon Maya. Aku tarbon nero pemandi kangai ya. Oh yo desrek nak kayu, nak kangai dia akan desrek. Ningai depong ya kena di John na periasan kami tua, kita pungin buka meruan tu mana pung kita museum ten katua diri. Ningai. Okay, kita buat lagi. Naya, tu orang kan di sana. Kau nak suai beti ke mana yang bising katanya nak pergi atau kita mana pun kita ya. Naya, kita ni perlu tuan tetap berani. Kau kan ni metera, kita orang kaya tera metera. Apa nak anda nak? Ibu kahwin mesti biu bi. Ngah yang orang ini sering kan dalam dekian. Kau kan aku am kata kiraui. Kau rasa apa nak pengkuin? Nampak yang nampak kau kau sana pen. Kau nana pen dekiri tak kira. Kiri tak kira kau nana ramai awak ya. Ina nanti pusing ke? Tak kau mahu nak kau ima tak kau kata kira apa? Hari kau awat awan panam kata kira apa? Nak kau yang kau sana pen? Mana beri ya? Kote ime tana bende ngora ira rike wina nante kana na ramon ram ni me wake wa pe me ni me wora kai te menes na kon no wade sangra ari ke desa ni me wake ste me tanwa ke me kana na ra ni me wake bu ke mi hina nante te monta ira ke yo

0: Ayo terang deh, ini peti itu aja ki. Deke kayak kakin dari sini kayak yoki. Nah, ke mama hari kita lain. Kena mau ringgi aku telepon banyak. Mary, aku telepon banyak. Ayah, yang kaya aku telepon Maya. Ayah, yang
1: kaya
0: aku telepon Maya. Maya begini pun, di strike nak kau makan ngai teh kan? Kau kena ansuang ngai buat rara iran teh ka museum nara rara iran ni kiri pes.
1: Museum given tu mana pun.
0: Apa nana rara iran es? Karena kau makan kira makan begini pun. Orang dah ramai kau itu tesan ni mewah kya. Namun tapi nampaknya kuasan dari si ramai ini. Nampun katikiran kau nampak kau ini nanti kanuan nam tayri kya. Aika gua tahu nampak nampun katikiran nak kau yakin kuasan nampak ni mana dia. Nampun katikiran ini nampun nampak teman tayri kya yo. Ngaya tapi ni kekiri kah kita ngan nara tayri pun si wan warik teminis mangka yo nampur royo nawaki. Ngaya dia pun si tapi warikin kan nanti teminis. Enak, aku semayang kami, enak kan darah telepon.
2: Aku semayang kami,
0: enak kan darah telepon. Aku telepon Maya. Ay, kalau dia kenapa aku naurai nanya ke, kaya itu kangen aku, kaya itu kenapa anak ritak. Maya sudah menganurai aku ayo. Kuna Maya, kaya aku telepon Maya.
3: Maya,
0: kaya aku telepon mentika. Asyik ayo, kaya ngai tekanak. Kunangat tu wanah mepu aku ni kanan dan awak itu habis ke tu wanah pungari awak ini bukan buka meruan pungin tu wanah pungari nak rawak itu lah tu wanah kau tanya.
3: Atau
0: tu wanah mekai tak abon je kukan nak berakiri pes. Apa nanya nape tu wanah? Teka wanah pe pes. Ngai orang esen nape nene? Kau kan aku mukat ikirai mekan.
3: Kurar betul nene awak ya kau kena. Alai. Kau iya pun di mohon dari ini. Kasikiro iya kain je, auta puni makuri. Jadi mana kerabat dari kau kasikiro iya je, aku tu, ayam, dor katen, ayam pun kasikiro iya di kain nafar ekiri pes buku tu ayam. Oh, ya katikiru yari kani kia uci ya katikiru ingkai. Amra awatai katikiru. Pura balik itu memang wakil.
0: Aku orang darah pangkui itu sa ni mewakili nampak nampak punya kuasan rona meyai, ya pun kakak tiga orang nampak pangkui nanti kanon aku tu teman tayri kayu, meikan ni ha, tita kita nampak kakak tiga orang, hakik kuasan kan aku nampak nanti teman tayri kayu, aku kan tanya apa pun, dia nampak kakak aku hakik kuasan mana meyai arahnya kakak tiga orang iya. Ngaya senang orang lagi tu, tu kan ada tarbon ki, kan ada orang apa ya, dekiri nanti tanya yo, kaya pun si, ni mewah tu itu orang lagi tu menis. Nampu semua orang kan ni tu kan ada tarbon ki, mungkin aku kan ronai, tangai terane, apa naya yang kan ada kapian ronai tarbon, ibu kita ramuan round, ni mewah ki, ina nanti teman tanya dekaya yo.

Mewri kaini gini pes, mei makin na korore, jono ndai na, tawaki, me panta. E pera mwaki na kon namni me waki ente wika yo, mente pota ki buginti mewri, awko tuki ora kini mana, areta pi meti ora ki, eti HIV, yon ne pera, e gini pes. E kame toa te pota ki buginti mewri nte on nata, ki de WHO, pati HIV, ngai yankai togona mei pokon ora ki, are erigipa, anata pia yanga pota ki nte mewri nte on nata. E kata utawa kipa, ena kun te maisa e, apa ini mewah? Tersemar itu wanita million masih yang kai, aika asa ni buat mewi yang nanti orang kayu. Oh, inakun apa ini tersemar wanita million masih yang kai, aika ati metu wanita mereka nanti orang ayu, nda penin wo tengah apa ini mewah. HIV, ero tak cian nate penin. Ari nana napa? Si ti metu wanita mereka nanti orang kayu. Ya serpe, ni bosnya kita mentu bota kipukin te mewi, cian nate. Payai, apa tapi uwa, tapi tapi ke? Inora kiri kira kini masih nanti HIV. Ya ya, narun tapi APC. Ari si wakani mengaya. Yang ini pasal orang orang buat rekening masih inti orang kayu. Ido wia ke ASEAN susu. Yang ini ruam yang naika ASEAN kama tuah kipa. Ede ke ido wia THIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enaponia ini ke kira kene masih ia aika hari ido wia ti orang kayu kai pun. Yai aika tima tuan suai susu. Aika ika wai aika. Ekuana ni busia ti orang ke THIV. Tuana terus aita ini kapunganan. Neira naika ASEAN kapunganak. Wua takam lemba meiron desina. Aye iru na HIV, tenua, temakuri me ikuaki, digi temakuri me terala, awa, tevene nebure aye kimeno nakia kapongan antakontam, asina kangan kawareke apusin tiara kayu, katih me tua desoi bukin ataki na, pakopakaya me tiara kayu, kawareke aye pun katoka kapongan antiotaitai aye kimeno ke kapongan neila neika asen kapongan, kapongan tenangua nipei taya kukumakuri, aye me tikuaki. Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontam minum nanti tain TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku berom asit mana? Jika orang apa, ikah kawan kita bermuat payah nanti susun HIV itu ia dikuku. Awan nanti apa? Apa kaya nanti orang kayu? Ayuh desu, ada enak kamera mana siya? Ada ini nanti beritahu apa? Enak kiri kiri orang HIV. Ibu kita kamera tata yang orang orang HIV. Data kita obsin HIV dengan bantara pon dari suan yang mewawa tak perlu wanu suawa na wanita bakuri. Eta uroi obsin HIV ni karawa tesi suan HIV ati meroro ayunus na koraki aki yari kido wia HIV. Samone paya merurungi ramen teoraki at HIV yang anwari rika busina yon apela aki nipas.

mewri kaini gini pes mei makin na korore jono ndai na tawaki na panta e pero ngagi na kon namni me waki ente wika yo mente pota ki bugin te mewri au kato gi ora gini manga na ari tapi me te ora ki hati HIV yon na pera ai gini pes e kame toa te pota ki bugin te mewri ntion na pe ki te WHO pati HIV ngai yang kai to wana mei pokon ora ki ari erigi pa anata pia yanga pota ki te mewri ntion na pe e kata utawa ki pa ina kun te mai sae apa ini mahu? Tetapi mereka tu wanita million masih yang kai, aika asal ni buat mahu ia nanti orang kayu. Oh, inakun apa ini tetapi mereka wanita million masih yang kai, aika ati mereka tu wanita mereka nanti orang ayo, dah penin wo tengah apa ini mahu? HIV, itu tak cian napa penin? Adi nana napa? Si ti mereka tu wanita mereka nanti orang kayu, ya senapa? Di bosan lagi mentera buat tak ibu kinti mahu ni cian napa? Bayi apa tapi wo? Tapi tapi ke? In orang ini kita kini masih nanti HIV, ya ya, nerun tapi APC. Ari si wakani mengaya. Yoni kini pasal orang orang buat dekini masih inti orang kayu. Ido wia ke ASEAN susu. Yai inka iru amen deka ASEAN kama tuh agi pa. Ede ke ido wia HIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enapun yai ide ke kira kene masih ya. Aika ari ke ido wia. Ti orang kayu kai pun. Yai aika tima tuan suai susu. Aika ika wai aika. Tukuna ni busi yai ti orang ke HIV. Tukuna. Tiro tayta inka punganan. Ni ida deka ASEAN ka punganaki. Wowa. Tukam memme mayron desina. Aye iro na HIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tevene nibure aye kimano nakia kapona anta kontam asina kanga ka worele ke apusin jora kayu kati me tuade soi bugin ataki na pokopa kaya me jora ayo ka worele ke ake pun katoka kapona anta jora taitai aye kimano ke kapona an neila neika asen kapona ati kapona na tenangwa ni pei ntaye ko kumakuri yei me tikuaki kapunga na tera pani kamenu meno kita konta mino nanti tain tebe nini pure ayakin nanu ke siuku merom asite menna takauri ngipa eka kawa kita pa mwone pa yen te sisuwa te HIV ido uye pe koukou aonga na taia pa apaka iya me te ora kayo ayo te sisuwa ale ena kamenu wana siya ale ina nini pirito iya pa ena kide ke irona te HIV ibukin taka mea tata yon rong rong te HIV leita ki me obisin te HIV te nampan tarapo na isuwa ni me wawawa wawawa takoro wanuwa isuwa awa na wantipakuri eta uroi obisin te HIV ni karawa te susuwa ni te HIV o te meroro ayonus me goraki ake yare kido wia te HIV

Mewri kaini gilipes, mei makin na korore, jono ndaina, tawaki, me panta. E pera mwagi na kon namni me waki ente wika yu, mente pota ki buginti mewri, au kato ki oraki ni mangana, areta pi meti oraki, eti HIV, yon ne pera, ai gilipes. E kametoa te pota ki buginti mewri nti on nape, ki te WHO, pati HIV, ngai yankai towana mei pokon oraki, are erigipa, anata pia yanga pota ki nti mewri nti on nape. E kata utawagipa, ina kun te maisae, apa yang mahu, tersemar itu wanita million masih yang kai, aika asal ni buat mahu ia nanti orang kayu. Oh, inakon apa yang tersemar wanita million masih yang kai, aika ati metu wanita mereka nanti orang ayu, dah penin wo tengah apa yang mahu. THIV, elu tak cian nape penin? Ari nana napa? Si ti metu wanita mereka nanti orang kayu. Ya serape, ni bosan lagi mentu bota kipukin ti mahu ni cian nape? Payai apa tapi wo, depe ke? Inora kiri kira kini masih nanti HIV, ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani na ngaya. Yoni kini pesa ino orang wali reken maisi inti orang kayu. Ido wia ke asan susu. Ya inka ilu amen naika asan kama tuha ke pa. Ereka ido wia te HIV. O yei, takatau tau pa. Ena pun ya ili ki kira ken maisi ya. Aika arika ido wia. Te orang kayu ngkai pun. Yei aika te ime tuan suai susu. Aika ikawa ya ika. Ekwana nipusi ya te orang kaya te HIV. Tuwana. Teru taitai inka punganaan. Ne ila naika asan ka punganaake. Wawa. Takam memme meiro ntesina. Aye iro na HIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tevene nebure aye kimeno na kia kapona ante kontam osina kanga ni kawore leke apusin tiora kayu kate ime tuwa de soi bugin atakina pako pakaya me tiora kayu kawore leke ake pun katoka kapona ante tiora taitai aye kimeno kia kapona ante neira neika asen kapona ante kapona ante na nguani pei ntaye kokomakuri iye ime te ikuaki Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontom minum nanti tain TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku berom asyik temen. Takau lini pa? Eka kawa kita bermuat payah di sisu HIV itu ia berkuku. Awan nanti apa? Apa kaya meteor kayu? Ayo di sisu ada enak kamera wana sia. Ada ini nanti berita apa? Enak kita kira nanti HIV. Ibu kita kamera tata yang dong dong nanti HIV. Data kita obsin HIV dengan bantara pon di sisu ane mewah wowah wowah tak perlu wanu sisu awa na wanita pakuri. Eta uroi wabisi nti HIV ni karawa tesisu nti HIV. Ote meroro ayonus na uraki aki yari kido wia te HIV. Samone paya merurungira men te uraki e te HIV. Yon anu wariri kibusina, yon apela e kidipas.

0: As bon teme tonne pen wa kina kome kana na rani me wa ke ke poke mi tan kan de si la me kan ni teme tonne ma wa tera inte ta ye yo ngai den na pon kama wa han tauran bes mai kami yani su wan me wa ke ta poro wo wa ha wa su wan me wa a te stra kina per en ma ka te yan te ye yo ka ngai te kana te HIV ere kin kai po te wa na ana te be yan te po ta ki poke in te me uri jo na pe an kan te stra ke re tang ra ke ka kina es ke kai wa Asna, kali nara tarapun ayo kuna mau ringki tarapun maya. Ngaya mai peso ayo desra ki bokim. TJV eri kin kai beto wana nata bi yanga te pota ki bokin te mau ringjo mape. Esai peso ke kairo. Ngaya airang esna pe amdeke. Kana kwam kati kiroi me kani peso.
1: Ayah ini kata kita ini bukan ni je, ayah ini jadi lewat ya, ada mana zaman lewat ya. Apa yang gue lihat bu, bukan anak aku pun lewat ya, kalau pun cuci kerai. Ayah ini kata kerai ni kerja, aku korang ni cai kerja. Negeri kita ini PC, nanti kerai. Ayah kerai ni kerja. Katanya, naik untuk cuba naik aja. Ayah tinggal tinggal lagi nak cuci. Ayah nak awak nak awak nak cuci tinggal lagi. Tinggal tinggal hari tinggal lagi hari kahwin nak tahu hari tu. Ayah tinggal lagi tak ada cuci dia lagi. Agak awak yang cuman awak yang cuci yang dulu. Korang pun cuci kerai kita dah buang ke? Korang pun cuci kerai.
0: Ai kai ta ko besun te metan rana kyu ina nun nara ni me wakia ina nun te man ta irikina pe yo pona pon te tikiro en kwe me kan ni ai ya ka wa to na pe pona me ka tikiro ai na ko ya na pe ke ko te metan ka tikiro ai ya ina nun te ta irike ai mga mama na pe terain i poke mu kere kona rana ina pan kan na ratar pon ne mi na te sra ke mi ne ka ngai te kana i ka ta to wa ke pa ina kon na bui me awa ese mare to wa na te merion mai si yo meta ai ka asa ne po me awi me te jaivi Maya senang kadai nama angkat na yo. Maya orang kita ni maya wak ya putar pon maya. Maya angkia tu sila kengkat na yo kangai teh kana. Ika tahu tahu ke pernah pun apui maya wak desember itu wana temerion maya sila. Aika asa ni pon maya wia mentai jadi. Esai ke kairu. Maya pon esroi ke? Apa nane rang esroi teh teripu saya yo. Kau kan aku angkat ikroi mekan.
2: Aja kat sekolah ya kan dia jadi awam ya kat sini kan. Kat sekolah ya kan juara US yang kau itu punya dengar. Kat sekolah ya kat sekolah ya saya kat sekolah orang tuh mana ya. Aku tu juga kat sekolah itu dia usir. Rara pasinya ya no.
0: Oi rang da arapa na pe ankoyam deita ke mekan ne kendo na kinna pe kanon na rani me wanke ni kake po so yo au kan tai ngane pe pa ko manga sai ku kurei na nunte te monta iri ke yo ke na pon ka kati kra ko na pe ankoy na nunte kanon spangam me kanon na pe amwa ke ke kota pen ya yang oi na pe na nunte tai iri ke wa boi me ne me wori te menis ha sanang ma wo ta ke na kon boni suwa e pon wa ke na ko te kanon na rani me wanke ante tai ye e ma ona pe tera ini po ke me

Mewri kaini gini pes, mei makin na korore, jono ndaina, tawaki, na panapa. E pero nga gina kon namni mewa kien tu wika yu, mente po taki bugin ti Mewri, ako tu giora gini mangana, arita pi meti oraki, hati HIV, yon na pera, a gini pes. E kami toa te po taki bugin ti Mewri nti on napa, ki te WHO, pati HIV, ngay yang kai towana mei po kon oraki, are erigipa, anata pia yang po taki ti Mewri nti on napa. E kata utawa gipa, ina kon te maisae, apa yang mewah? Tetapi mari tuan itu million masih yang kai, aika asal ni buat mewah ia menjadi orang kayu. Oh, enakun apa itu semalai wanita million masih yang kai, aika ati metuan ini mereka menjadi orang kayu. Nda penin wau tengah apa yang mewah? HIV, erat tuan nape penin? Ari nana napa? Si ti metuan ini mereka menjadi orang kayu. Ia siapa? Di bos ini menjadi botak ibu kinte mewuri tuan nape? Bayi apa tapi wau? Nde beti beti? Enora kiri kira kini masih HIV. Ya ya, narun tepe ABC. Ari si wakani na ngayon. Yoni kinipa sa anu orang wali rekeni maisi nti orang kayo. Ilo uya ke asan nususu. Yain ka ilo amen na ika asan kamatuhagi pa. Erika ilo uya ti HIV. O yei, takatautau pa. Enaponi ya iliki kira keni maisi ya. Aika arika ilo uya. Ti orang kayo. Nkaipun. Yai aika timatuan suwa isusu. Aika ikawa ya ika. Ikona nibusi ya iti orang kaya ti HIV. Tawana. Tirutaitai ni kapunganan. Ni ilad na ika asan kapunganaki. Uwa. Takamneme mayroon desina. Aye iro na HIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri meterara awa tevene nibure aye kimano nakia kapona anta kontam asina kangan ka wadeke apusin jora kayu katei me tuade soy bugin atakina pokopa kaya me jora ayo ka wadeke ake pun katoka kapona an tiro taitai aye kimano ke kapona an neira nei ka asen kapona ake kapona na tenangwa ni pei ntaye ko kumakuri iye me tei kwaki kapunga na tira pa ni kamenomeno kita kontom ino nung titain tibi ni nipuri ayakin nanu kaya siyuku merom asitimen taka uli nga pa ikakawa kinapa muna pa yan tisiso ang HIV ilo uya pikuku aonga na tayo pa apakaya meteora kayo ayo tisiso ali inakameno anasiya ali ilano ni birutoya pa inakili kayo na HIV ibukin takame atata yon rongrongon HIV deita kime obisin HIV denampan tarapo na isuwa ni mewa wawa wawa takuro wanungwa isuwa awa na wantabakuri eta uroyo abisin HIV ni karawa tisisu on HIV o temeroro ayonus na goraki aki yari gido uye HIV samone paya merurumira men teoraki at HIV yon angwari liga busina yon apera ekidibas.

mewri kaini gidi pes me makin na korre jono ndaina tawaki me panta e per ma gina kon namni me waaki ante wika yo mente pota gi buginti mewri akotu gi ora gini mangana areta be meti ora ki ati HIV yon ne pera e gidi pes e kam to ate pota gi buginti mewri jono nata ki de WHO pati HIV ngai yang kai to wana me pokon ora ki are erigpa anata pe yang pota ki te mewri jono nata e kata to wagpa ina kun te mai sae apa yang mahu, tersemar itu wanita million masih yang kai, aika asa ni buat mahu ia menteri orang kayu. Oh, enakon apa itu tersemar wanita million masih yang kai, aika ati metu wanita mereka menteri orang ayu, nda penin wau tengah wapi mahu. HIV, ero tercian nape penin? Ari nana napa? Si ti metu wanita mereka menteri orang kayu, ya serap. Di bosan lagi menteri bota kipuin te mahu ni, tercian nape? Payai, apa tapi wua, nde pete pete, enora kiri kira kini masih ti HIV, ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani mengaya. Yoni kini pas orang orang buat ideke ni masih inti orang kayu. Ido wia ke asen susu. Ya ingka iru amen deka asen kama tu agi pa. Ideke ido wia ti cai. Oh yai tak tahu tahu pa. Enaponia ideke kira ke ni masih ya. Aika ari ido wia ti orang kayu. Kai pun yai aika ti metuan suai susu. Aika ika wai aika. Ekuana ni busia ti orang kaya ti cai. Tuana turut aita ingka punganan. Ni ida deka asen kapunganaki. Wua takam memme meiron desina. Aye iru na HIV, tenua, temaguri me ikuak, digi temaguri me terala, awa, tevene nipuri aye kimeno nakia kapongan antekontam, asina kangan kawari deki apusin tiara kayu, katih me tuade suoi bukin atakina, pakopakaya me tiara kayu, kawari deki aye pun katoka kapongan antero taytay aye kimeno ke kapongan nila nika asen kapongan ati, kapongan tenangua nipai taya kokomakuri aye me tikuak. Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontom ini nanti tain TV ni nipuri ayak ini mana? Kesiuku merom asih temennya. Jika orang ini pak, ikhawa kita pak mohon payah untuk sesuatu HIV itu ia dikuku. Awang nanti ia pak apa kaya meteor kayu? Ayuh sesu, ada enak kamera nuansa siya. Ada ini nanti berita ia pak enak ini kerana nanti HIV. Ibu kita kamera tata yang dorongan HIV. Data kita obsin HIV dengan bantara pon dari suan mewah wawa wawa tak perlu wanuai suawa na wantepakuri. Eta urai obsin HIV ni kalau waktu suan HIV, atau meroro ayunus na orang aki arigi dohui HIV. Samaan paya merungi ramen cawak HIV, yang anu mari lekupusina, yang apa lah aki dibes.

Anangari kita pegawai titik-titik kan ini, mana arahna bayar temeton mada, asrang tawuran yang kangkanya ni mangan kain ini dan terkini titik kan mandara, kawuan ini terang ni mewah kian titik ini kayu. Hai pun si awal kita minister nang puru isuah.

0: mamelri awai kai mbongro ati apo to haki meron melat ni mangana ECD
1: Nauri awai kai mbongro ke ana warga kin koyum do ngai wordan boro esan karawa ani ngaro do budak ni dine ana partners ke kautapun am korano ayarana ki pari education partners in Kiribati Jadi nanti tarif tentu bodoh sendiri. Ada sih nak kata kita apa? Ayuh pun jaga tu mesuwan neroro ini nanti bodoh sendiri. Macam pun juga nak kau bodoh sendiri. Ibu bini orang kuat bodoh sendiri. Nak kau nak korban nama nak kau ditaik. Aita amoni pun. Inti neroro nanti ayuh awak nak pun kena partner saya kau. Nungora anuori mungkin ayah ibu kita kau bodoh sendiri. Pasal sih naya na. Enak kau nanti kau bodoh sendiri. Inang aku ayer ke ipa ya ke ayang oi kian kan saya dik. Cikwa hari nanti bodoh kau. Pun di minister nanti bodoh kau makuri ibu bini orang. Itu men amumana ay Alexander Diapo ada bonani amun di minister de bota gede ide ada ke amora patanang kai pa kaya ana pobu itu ona isnani kun kiribes esa de bota ki bugin de mauri aga de kora gin de meto antia kin pa ena karo ke ni bunna ke rota gin kiribesi men timen nor ke de busin kai intape wa ben jonna de ali hanta virus ayo jor ke de katana ta ki busina kona yon kai bugin pa sa at the nv on dies ike asan de yenga meto aga de kora gi aki asan de gi ri jor ke yo ndona ke de namo sit de Jadi ni lepas botak ini kau pun cawan lah, tapi WHO pa ewa kini kau ini kau ni yang nak ini tayar, mungkin jadi kau pun bersih nak cawan gayu, nak kau ia atau nak kau cawan lah. Esok dia kahwin sama kita kau ni kira sikit ke ia sini jadi kau baca, tapi para apa ayah ayah nasi bukia ayah kau ia itu kini ia kau kau orang kau bintai tayar, pa enam orang mandarin cawan kiri airuka nak kau cakap kena kita sang language. Itu aku semeroro mandarin kahwin sayu pa tayar tapi para ayu ayah antara kahkan ni. Puntaian sign language, kekan kita data dari anak orang yang baru baru jenis ini kibas, agaknya kami nanti sign language pada arah yang dari tak. Ikan tanya agus nak untuk bayi para ibu wayu rumi, nenek diri kayu, orang ni mana nak menjadi global partners di Amerika. Esok tu mana itiran dapat antar kita ke jadi South Sarawak water supply project, ada tapi metarat wan kat ini metuan royu environment, me arah itu boleh nama kita, kita environment and social safeguard. Ntua itapu waki esan kerkeipa nina natagendran nikawa aikaisu wa maisia. Etako di menasa di safeguard ba esan nori menika metua itapu akane nikawa ika antinei panrayata ampu taborio pangandapure menevedere pa asiku noroya nisaki onnakia makule nikaditei nikarawa ki yoya. Yanana makule nikakatauroi nina natangita kargira kia yo ayata nisan disini itapu aikai meri etana peka nikutaki meati dauteaka. Tangki yake anak tuka kinda abuakane anapun kawakina Tiran dari pemilik ini kau yai, di nanun tepai buari asik iya antano. Ani karo kau tiran dari ekarawaki menjadi McKenzie desalination plants. Tiran mentan kia kan ni, akian nong aku petaki naku nau sini meka. Di nanun tepai bundan nikawa akiasa di ni akian kan. Orang di bete peki. Esa anak sendiri nauru nikapada tiunono dari inaun akian yaran nauru naku nero. Nenemeroro di beresensi nikapu wan warkan di piran nono ane. Nuapu merwaywa insanware aitaku beresensi adiang. Pa ingin ki orang ini kita nauru naranan ini kapita cawanat, men ki muan di kini macamana, macam kita kini naranan, bun kami mencongari ki tikian roijet, anak cecah atau kina kina. Di bawah itu jauh sendiri jaga wapung, tengah ini no onemen tante ya ki ya kos sendiri tayan ni ka apu toka cekos ibu kini kita kini naran nauru, awan arya pun yon wawa jaga tinu makro, men masih ya tante, aki ya kini nawaki ibu kini kapatan kita ki. Cewa kiri minangkan pun karawan cekongora atau ukiran nanu ya. Ameta ntaropa enai la giroi tiswa asenka itayen green kion kawani bisi emba nimona kapuana kinagiran aya kaina kusinaniku hata po ibukinta wan swan jaisin ketika kaisaki aki abere san karoti makulin katamaro anakuyei katamaro akani ari aputoka ilon South Korea au UNICEF itako UNICEF pa ateben tamaro atayen norgin kapta bisi nantaran tayen green ki hata po age atete yeines atimeton soinduku nare ikantaringaki Jika kaya kerawak ini mungkin tengah bumi mewah, atau dua bumi mewah di bawah sini jenar kian PC, ada ni tanah ruah busi negaran, mana anda yang koru metajen klinik, akhirnya ia tanah kerawak temoni pupuk kini kau yamata, engkau ia timet negaran, insesta nak sini na, awal metimet. Ia ini bagi sebagai berwajah di bawah sini tajen tapun kuakua, aika akhirnya ini tanah ruah ia kau nakusin aku, awal si abu mewah di bawah sini ayah yang apa ini dapat ini metjobu, ayat tua mewah. Ingin nanti atau apa ini kau tajen klinik, awal ia tapun ia sendiri yang apa. Ina pun ibu buk ina kau itu bimbang tuan itu jangan cawat meta. Akhirnya kan dengan community akhirnya yang ia teraruh akhirnya kahannya. Esanya Prime Minister teraruh turun. Acara Maya Manele. Nangan apa tu kan aku pizza Shano aku baca. Maya kerawan teriandi ibu kita Prime Minister turun. Apa? terdiri ni ada pentol mian pakan mana leh entah kos ibu kita kini mungkin nak tahu terang dia bukan aku ikhik itu kita tanya yang macam ni siwa warna diri kini kiri diri mana buat diri kini ada pun dia ini katanya aku wah kapun zaman ni apa ada diri nak mana tahu terang mana leh at national unity and transformation ina non mess awak ni orang kini tengah kawan prime minister macam terang entah kaya tera Matthew Wallet hati ni dah ni apa hati cantai akhir ayam meter ayam mana se my lunga awak kemarin terang orang orang non nate. Esen doang yang berisi Amerika Donald Trump yang Beijing sayang untuk hadir pun yang itu awak na at Air Force One anda ini memitung awak ni kahmat tak kupus maya na. Lepas na yo ada yang pun kaisu pun awak ni meruru mana kau tapu Xi Jinping yang itu kai karang ini kau kini kau iya ada ikai apa iya ika ada kincang nada. Inan untuk na yo awak pun mana awak na pun meruru tan kai ri dekai ada arana kita super powers yang tu yo kini pay ni negeri kita ada tariffs tengah yang tu yang dekai kau ika apu. Sebuah yang Iran atau Arab di dalam Amerika dan Taiwan ada tiada tuan orang China bapun tuan yang mukulun akan. Etrangnya berangkun Trump di dalam ini, pada naik cara China ada tuan tuan lagi. Nika buat awak merakunan tiada ni, mahu tengah cebu mesua. Ini kian engkau ini tiada tuan disisi lagi atau dikukurai. Nama kini buka Amerika ada buat awak ini terakhir dibuka na Iran the Middle East. Enam bulan ini kemen kerawat itu mana ngayu ina non mes, naya mengatakan kini engkau ya awak ni dah buka Amerika terakhir yang Iran. Sebuah-buah hari yang kau kikangan ngai kamais on pura John Nade. Awakkan itu gini orang, kiasan kata orang kibukin orang, men amruun kari gini orang.
0: The plastic. The plastic pun tu wana demengnya yang anggora-gora na urupai, na konda na reita ni meau te giribes. Nemua meitari, on tiape awai tea. Erota tanon na pera. Erota merurungira auto wana nabe bayrosia rakai namaraki memerin naramerawa
2: Niko kodanya erang maiste meng ndere yon tipike minchoni ana kuen
0: kayiang no ipeni burangan timeng yari imwa mentina andaba plastic bags takeaways awa maisirik punta kamimi paibun sagi tein kiribesei arenko
2: kwaki kiwi ongine meng ekai pundenan plastic agisi to wana tein kamena nakia awai kona pinanga menene imi
0: ya Irangkan nataya roy bayaru meja mengai kai.
2: Nego, tuh bos saya menataya paru meja mengai kai. Mengai kai pun mengira, akhirnya kita nota nakin kahko mesinanik. Toy rom doa na montai ni pun nataya angkana kore na koin naja kaga. Apun nak kona ya pun nak. Mengai kai, ena pun timetuan sih kunda rawat panin, pan pibis nara merawa, inanun doro meru.
0: Ya kengai tuwayu, iyang no, mesake erota ne berak badin nama raki merawa.
2: An pun doin sih raki. Yang cokwawan, pari ika, orang kita nanun, aku nani kair way plastik kai kai onikang. Nano nasa tay kan, paro taki, oin kana ramen nara merau.
0: Aika kami aku rana be, sabun naka tay pa yong ay ay ika ika ay kes na mga bunikani.
2: Ngay royan, o taka nga nga tuwa na meyeng, pangkana ka buka plastik kai kai, o bubuna, naku nan rota merungira.
0: Chakya ngay rang kami, ngay apun timay si buri-buri na urupay tupay ay te plastik.
2: Ngay royan, orik. Apa rayu? Ibuun ramai erik. Pengen setimet tu nengko pengen main ni kai. Pengen angdo untuk kena. Hari aje uye ni meja, mete plastik.
0: Hehehe. Kau hikir mete neawa. Ibuun nisroy tu payah nengko tekinna. Karena sekarang awa ni yang uye roy, awa pengen angin plastik kai kai. Pun si nanan tapi uye teminis. Me ana urupai nakon nara reita ni meja, mete pota ni pipu. Esiku nanan dili ki meririk.
2: Apun nan roy ni kau itu.
0: Saya kata kepe ni kami nua tera, meni katakan, orang ini min awak kawali dekian kapungan anti plastik. Siria ini bawa toka atau tokuana, kau ini angkai saki bukin temenna metemenna, lepo ni bukin ane kepe ni, awak bukin tay, awak kanaru.
2: Punan, betah kita tak, makulai kawali dekik, aku nanti kepada pita ki, ayah bukura.
0: Plastik agi si tokuana tain kami nenaki ya, epunan pesi kapungan agi na, mena urupai esiku nenon doro meroro.
2: Cepu busi ni roro, wasawai ni kari kepain tu toko tu makurin kan mengen, awak main kari kapera, pa?
0: Kiri best, popoto, yeah!

Angka ya apa namang kan ramuan ramuan kata nanti ibu kena nguram tu tadi kei. Ha, sana mangan pun te metan uang kena ku. Me, tanan minte nguram kaki kasta nguraya kini sana. Kami orang kan jadi mangan nguraya kini tapi kora wawan tiki kanuan nam tadi kei yudesangra.

0: pona me ori awai kai am nongro ake apo to haki meiron melat ni mangana e ECD
1: yori awai kai nongro ake ana warga kina koyum do ngai worden boro esan karawa ani ngro do budang ni dei ana partners ke kauta pona ngora no ayara nag pari education partners in Kiribas etagina ditarip tan budang ni dei ares na katrita pa ayo pon de katrip mesu ngro ro ngari na budang ni dei katan puto ka na ko budang ni dei ibigin mo rakwan de budang ni dei na kon kakuruan na nga nakai pay de ay ka amon pay intime ro ro na tayo awana pon ko na partners ay kai ngora onori min ay bubu ki na kon budang ni dei pasak singa yana ena kon na de budang ni dei ina nga kawer ki pa ya ki yangoy ki en kan ka saidik tiwa edine de budang ke yo pon di minister de budang ni makuri ibigin ngorong itman amomana ay Alexander Diapo ada pon ni amun di minister de budang ni dei ada kaya mora patan ang taipa, kaya anak po ito wana isinan ni kuni Kiribas. Kasi ito po taki bukin timawri ako, taki orakin damato ang tiyakin na pa, inakar ko kini po na kaya ro takin Kiribas. Men, timan norak, kaya pusing kay intapiwa at ang John Nade, at the Hanta virus. Ayo, ti orak, kaya katana ta, kipusin ako na yun, at kaya bukin pasin siya at the NV on the S, ike, asan na ba yung damato, kitukuragi, aki asan na giri, at ti orak, kaya yun, doon na ginit, na mo isintimet. Ito yakin na nabito po takin kwa John Nade, kaya WHO, pa ewa king kain ni kagani na kain tayri bugin dito ko na busin ko ntor ga yo na koya at na ko chon nada esa ti khal sa bita gyon kita skit ke yo sin ti akin na pa ti para ay po ay yo na si bugi ay ka ye go takin na yaka kawo on ka bin tete pa ina mona ki mendai dan ti won kiri o eru ka na kon ti kan kina ki ti san language eta ko se meru ro men de kare sa yo pa ti akan ti para yo o yo an ti ka akan ni pun ta yan san language ki kan kina tete ari ana ko na gein wore wore ti na sin kibes aki ya kamene na design language pa aro yende itaki e kan tani nga gusto na kon dibay para ay bo wayo di muy nanan diri di kayo on ni manina kimen di global partners ni america esa te wana itran rapadan tagar gida ke the south sarawa water supply project ari te de metar one gadi metuan roi roi environment me ari te bodan nobata ki the environment and social safeguard ntoi tap wa ki esan kar ki pa nin nan tagen ran nikawa ai kai su mo sia eto di mena sa de safeguard ba esa nori men ga metu ai tapu akanni nikawa ka antinai pandraya ta ampu taburio pangandapuri men vedere pa asiku noro ya nisaki onna ki amakuri nikadi ti nikarawa ki yoya ya nana makuri nika kata uroi nenna na tangi tegar gira ki ayo aya pen insan di sini tapu ikai meri ya tanda pete niko taki mea ti tau teka tangki ya ki anatuka ki ndabu akanni anapun kawa kina tiran nari pamuya kina kuyai dinanun tepoi buare asiki yantano on ikaro ko tiran ari ikaro waki men the Mackenzie desalination plants tiran men tan ti akan ni aki ani nga kaputa ki na kon nausi ni meka tiran nunde pa paibun dan nikawa aki asa ndi ni aki akan toro ngi bide piki esa na sinte ni nauru ni kapa de ti nono ari inoni aki yara nauru na kon nero na nero ro di resistance ni kapo wan war kan di pira nono ani ni wapi mer wai wa in sanwari ata bu resistance adian pa ingen ki erang ni kinat nauru nara nan ni kaputa ti onate nanke muande di nomatana metibita kindarana ina bon kami mitongari ki tikian roitete ana tete o kinakina ni bo wi dosin din ta wopun o tenau ni no onomen tanti ya ki yakos ni ta yan ni ka aputo ka ti kos ibugi ni bitakin daran no awan ari bon yon wo wo ta tin makoro men mo siya tanti aki ya kanen wo ki ibugi ni ka patan tibitaki ti wa kari minan kan ni pun karawan ti kongora o ukiran nanu ya ameta ntero pa ina ira giroi tiswa asan kay tayan green kion kawan BC amba nimuana kapungana kinagiran ay kay na kusinan ko hata po ibukin daw ang suan jaisin kiti kakaisaki aki yaban isan karo aki mapulin katamero na kuyay katamero akan yari aputo ka ilom South Korea o UNICEF ito ko UNICEF pa ate ben tamero at yun ng norgin kapta BC may antaran tayan green ki hata po aki ate tayay inis ati ime toan toin toko nari ikantan ng aki hindi kakaya rin karo aki mungkot nga wawin mewa or drop me now with the sender to norki on pc aben tamaro busin yeren na anar yekoro meta yen clinic akenga yetan karawate moni pobo kino yometa nka yete meto yeren insesana gisina oni meti met yene ba screen der way what the sender to yen tapon kwako aika akira ni tamaro ayaka ina kosinani ko o si abi me wode sender aye yana poi dabbe met tobu aye to no ingen nan otero poi ina konta yen clinic o yeta bonia sentei yon pa ina poni bubu kino ko yeto bimeto wona tanga tomata ake amena kan dengen community ake amena yan ye tararu ake ni kyan ne esa na prime minister an tararu turmun a cheromaya manele nanga na puto kan kon pizza shano akobaka man karawan tiri dendine ibugina prime minister turmun apu terdiri ni ada pun tahu mian takkan mana leh entah kosih ibu kita kini macam mana nak tahu terang dia bukan aku iki ya tu kita bayi yang nanti cium nasi wo wana diri kini kai diri mana buat diri kini ada pun dia ini katanya aku baca pun di mana ber ada diri nak mana tahu terang mana leh international unity and transformation ina non mess awak ina unyakin entah nak one prime minister macam macam ini kai tera Matthew Wallet materi dan ia parti cantai akhir ainometer ain mana sih mai langa awak kau berenti orang non nate. Esen do wala presidents America Donald Trump yon Beijing saina ntikadirbum yon ipeona at the Air Force One ondang ni mimitong oni kakameta ku sumayana dokona yu ade na pun kaisu oni meruru mana ka watapu Xi Jinping yon itira ikarangin ka kawa kinokoya atai kai au pa yai ka arikin chanada inanon dokona yu e wapu menna awana pun meruru tan kai ri dei kai ade arana ki pa superpowers yon ti yu kini pai ni digiri gemet tariffs tika yanga to yon de taka waika apu Jepang yang Iran atau Iran di sini Amerika dan Taiwan ada tiada tuan orang China bapun tu buat makhluk nafana. Itaraknya berkon Trump di sini, pa enai cara mereka China emat tua tua lagi. Nika buat awak merakunan sebenarnya mau buat yang apa bimesuwa. Iri kian engkau tiada tuan di sisi lagi atau di kukuri. Nama kini buat Amerika ada buat tuh kaya itirah ni buat kan Iran the Middle East. Enak boleh entah mana kerawang itu mana ngayu inanon mes naya mengatakan kini ya awak ni dah nampu Amerika itirah yang Iran. Tepuk-pukuk hari yang kau kikangan, hari kamu is on pura jangan ada. Awakkan itu kini orang, kiasan kata orang kini bukan orang, men amruun kerja orang.
0: The plastic. The plastic pun tu wana demeng yang angkora-kora na urupai, na kau nana reita ni mau tegiri pes. Emuah meitari, on jebe awai dia. Erota tanon na pera. Erota merurungira auto wana nabe bairo siara kai na maraki memeri na ramerawa
2: Niko kotanya era in mais te meng ndare yon te pige min joni ena ko ei
0: ka yeng no ipeni bulangan te meng yare e mo mentena andraba plastic bags takeaways awa mai sidik punta kamimi pai bun sagi te in kiri pesei are mko
2: ko ki ki o ngine meng kai kontenan plastic ake si to wana tain kamena na kia o ai ko na te na mena na imi
0: ya Pirang kan nanti ya roy bayar aku meja mengai kai.
2: Nego, tuh bukan saya menanti ya, bayar aku meja mengai kai. Mengai kai pun mengira, akhirnya kita menonton akin kaku mesinanik. Toy room tuh orang montai ni pun menanti yang kan aku korin aku ini jaga aga. Apun nak kena ya pun nak. Mengai kai, eh apun tim itu ansi pun nara otakanin, on tibis nara merawa, inanun roro meroro.
0: Ya kian gay tuh ayu, iyang no, mesake roro tanah berak badin nama rakyat merawa.
2: An pun tuh ansi siraki. Yang cokwawan, pari ika, orang kita nanun, aku nanti kail way plastik kai kai orang ikang. Tano nasehatai ikan ni paru taki, orang ikan nara mendara merau.
0: Aika kami aku rana be, sabun naka taypo yang ayah ika ikai ya kesne menga bunikani.
2: Ayah royan, orang kangan atau guna meyeng, pangkana aku pulak plastik kai kai, aku buna, aku nanti rota merungira.
0: Kya ngairang kami, ayah pun demai si buru-buru yang urubai tepai ya tep plastik.
2: Ayah royan, orang. Apa rayu? Ia pun ramai lagi. Pengguna setiap metode yang kepungan ini mengenai kai. Kau yang dulu untuk kena hari itu wajah ini mereka metode plastik.
0: Kau hikmah itu niapa? Ia pun nisro itu payah nak dia kena. Karena segala wajah ni yang wajah roy, awak kepungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi wajah minis. Me anak Eropa ini nak guna rayatan ini mereka metode buatan ini pipu. Esok ini nanon diri kita meri.
2: Kau pun nan roy ni kau itu.
0: Saya kata kepain ni kami anu apa? Menikah tuhan, orang ini min awak ika warilekan kapungan anti plastik. Siria ini bau tuhan atau tuhana? Kyo ini angkai saki bukin temenna metemenna, labu ni bukin ani kepain, awi bukin tai aika naru.
2: Unnan, petau teteak, makulai ika warilekan, aku nanti pati pitaki, heboh pura.
0: Plastik agi si tuhana tain kami nenaki ya, ipun nang pesi kapungan agi na, mena urupai esuku nanon doro meroro.
2: Cepu busi ni roro, masa way ni kari kepain tu toko tu makulin kan mengyeng, awak main kari kapera, pa.
0: Kiri best popo tu, yay! Awak pun nanya nak peroi kapenya nang ram terong-rong, awak pun kente tayri kei, awak tepui nana peroi kai temen istri mungkin cawar waywa. Angka ya apun peroi kapenya nang kata nata merong-rong meri responses, anda tayong kapenya nang pon temetuan. Ditana ko kanon na urine din na koin ipokyan ni kita narateyo ni karo ko tokin roy kanon ham katairiki.

Hai, wara di sang ra dikin gue kon ngtau roin ro nai mekan di yon tele me wakia. Pam tani ngape me ta ta roi rom tero ngorong ani kwa sa nong raya kin na. Hai, ya sana pen katangan ako im gue wate tai ki. Ngai ren tete yai nang tau roin pis main kami yon isu ani me wakia ta por wowa. Awa isu ani me wak ngkai e ma waroi terain ibu kimi ina nun tete ngapo ngayu. Ngai ge ang ngan kanya tapi wate tai bukin te kakan tani ngan ro kon na me telepon. Kau senang kan? Ayah, ani kau nampak kan? Temuan sesak, apa ngai tekan lah? Antai sponsor ke terapus kiroin, terdiri kayu wangau api monowa. Antai sponsor na terapus kiroin, terdiri kayu wangau api monowa. Ayah, ya tingkan na sesak yang ni ke? Ayah tahu roin nampak kan? Tatan ingat ke? Kaki na melom kiri kau na tahu roin nampak ni mana kau kanan nara ni mewakia? Ina nanti tingapa ngaiyo.

Anang hari kita bawa kita ingin naruh nampai gaya itu. Tiap tahun maharan rukun nara telefon. Senang mengapun. Tidak anak kodik yang ram. Mereka kaki nara rukun rukun apa responsa.

0: Deua, na Vuna, na Sinaioni, di Asteria, e Catigravane da Zin. Tarina, Ari, di Vuta, Peritana, di Nisa, la Sia, di Gardena, la Vedente, di Giroi. Ayo pun kata kerana yang kain dari kita ini yang begini dalam desa. Jadi saya nak buat mana nasi na. Ayo pun mana nanti kata kerana. Ayo pun kata kerana yang kain hari ini tadi yang dalam desa ini. Yang pun kalau anda sepang lagi anda pun kata kerana. Ini tu kita ada. Ayah pun kau kita tahu ini, am kat tiga orang aku yang tinggal warga, kapan nanti tiga orang, izin kerana sepalam korat tiga orang korat pak.
1: Orang dara pana pang kue pesun rana kente ten me wa ke nan tenga pong ei ai pana ka katik roina pana ko im ina nan na pe kan wan na ko spanga ma ke ko na nga wa ke na pe nan nan ta ye ai ya ka wa ta wan kan ne kwa nam katik roi na ko ya ke ko sta na pen ni me nga uring ia na pe nan nam katik roi tenga pong ai ya ke una no wa pa pun pe na pen no te pa nam ni katik roi ai pun si wapi mewan wari kita minis sa senang tauran mga wata kina kon poncho awan wake, ti metan pusmaiko, yoni suwani mewa kia tapuru wawa, awai suwani mewa.

Amen. Tapi korang nampak wawa makan aku sedang ngeraya kini akan tetapi bui mewawa dari kita minister nang porwai wa. Anak tahu orang kan ini kau kama tu wana rakata na tayu. Demi yang kita tu wana rapu bersih ni kata kiroi. Ada separuh kau nampak kan ibu kenti ngeraya kena na. Ayo kau kan nampak tanu ata nak kau yang meta kaya yang raya yang terkata nuatai. Sabu sing kami pakan nak awar rapu bersih tapi ibu buat kenti suah kedi OPLS peso. Ndepongai tapi mana mewan ini wanga wapi mono wancor ruai wanda maning apung. Ami peperong ay bukin na mika bowi na waki. Ntepo nga iyo na pe. Tepo ime ni mewa ni mei wanga wapi mwano wan tetapo ni ka bowi ipeso. Ay kaya rami, tenkari isterere. Tekapwe tenukai susu si ima noa kirata. Kapokia, parane tepeete imores tereke kasimiri. Kia kia meuri and others. Tonga uwa tanimane MTMM. To sipuri au kisino fo keieno paria. Taura Antonio MTMM and others. Tiepura te tapo fo issues of te tapo taru kasikura MTMM and others. Kamdaba. Meironti OIC, Ministry of Justice. Awa yung kanito wanara pupusi ni katikiroi. Yang kangen kanito yakante teretayo. Sapon nang apanara ni katikirawa sinara neirubi. Eromanga ni korondi mea buime ni mea wana ririki ni meau. Ndeponga yote buime ni mea wani mei wanga wapu ima onowa. Kona tekiroa isinara ya mwani pe ndepoto naine na koyo amenta tangira. Sikarapa uente meau ibukenda na kakawakin mea natangira na koimu. Araka antani nga pa anakana kurawa ampong nasim. Eromanga mea buum tokiara. Takatikiroa ya ponoko meiru nasim tepoto naine na ite mea uwa tiangatai. Mea buu ay awatapu kaiteye. Stangiri kontaina ko sinara, te tangira ki roura. Awa, irin kanite, te pupusi ni katikiroa yeyo, te tangira ki ponikunan honotua.

Punan ni yari awal yang nangani konte yo pa wawamin tentang apa ngayo makan Yesus.

0: Kora pandai tak kim nak kandam kau angora apa tu kan tu usu. Karena kau narata yang remina sana kais koi kai ke. Tararua roy yang usu kau meruru meti aku. Kora bandung ram ayasan roy ni kori kandam kau angora apa tu kan tu usu ngai tu metan monis dimion tahtiru. Pasal mang kais koi nak narata yang remina.
1: Tapi mewah tu minyak semen jauh tapi nak kantan ngan tu songurah payah rike si pangam mering ini kahawa ki menam kongurah ni wari rike ane arre ya kata urawa kiran ni tu betani mohon semen tatiru antai yang kantan nama kita anak wawam nangan ko kunam mai tokorana ayo kantan ngan pa ena angan ko rike tu kurei menam tapi ni kongurah meyai.